rakyat dah kewalian tegalkan kem. Ingat racun pang yang tiang jago. Benar kita kangen anak negara di kandang.